merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri. Tanah airku tidak kulupa. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.

Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan

0: Dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi becukai.go.id/aman bersama. Welcome to X Channel.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup di level 6.394, melemah 0,86%. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan Rabu 19 Agustus 2026 melemah 0,86% atau turun sekitar 55 poin ke level 6.394,125. IHSG bergerak variatif dengan level terendah 6.373 dan level tertinggi 6.490. Indeks dibuka di level 6.449. Sebagian besar indeks sektoral melemah. IDX Energy turun 0,71%, IDX Basic turun 1,21%, IDX Industri turun 0,79%, dan IDX Siklik turun 1,05%. Sementara itu, IDX Propert menguat 0,39% dan IDX Infra menguat 0,43%. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75%. Rupiah di pasar spot ditutup menguat 0,12% ke level Rp17.840 per dolar Amerika Serikat. Harga emas batangan Antam turun Rp50.000 menjadi Rp2.645.000 per gram. Harga buyback juga turun Rp50.000

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
0: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
2: Hah? Gubuk apaan tuh?
0: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
2: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara hari

0: 0878 0002. Follow juga TikTok dan Instagram.
1: Ini kisahku, seorang guru di daerah pedalaman. Setiap pagi jam 4, aku harus jalan kaki melewati dua bukit ini. Kadang basah kuyup terkena hujan. Orang bilang, ngapain sih capek-capek, gajinya juga berapa? Tapi saat kulihat mata anak-anak di kelas ini, mata yang haus akan ilmu, mata yang punya cita-cita jadi dokter dan insinyur, rasa lelah itu hilang. Memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah jalan ninjaku. Selama anak-anak ini mau belajar, aku tidak akan berhenti mengajar. Merdeka adalah hak segala bangsa, termasuk hak anak-anak pelosok untuk berpendidikan. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya

0: Gigi, poli mata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami,

Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu Elang, sang Raja Langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam. Kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si Elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Polda Metro minta mahasiswa tak gelar aksi lagi di Bundaran HI. Polda Metro Jaya minta massa mahasiswa tidak kembali gelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah siapkan sejumlah lokasi alternatif bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di sekitar Istana Negara diarahkan ke Silang Monas Selatan.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Untukmu yang namanya terukir di batu nisan tanpa nama, kami tidak lagi mendengar dentuman meriam. Kami tidak lagi melihat bambu berdarah. Tapi kami mendengar tangis anak-anak yang putus sekolah. Kami melihat lelahnya para pekerja yang mengejar mimpi di tengah ketidakpastian. Wahai pahlawan, tumpah darahmu tak kami sia-siakan. Api semangatmu kami bawa di dalam pena, di dalam keringat, dan di dalam doa. Kami memang tidak berperang lagi, tapi kami janji, kami tidak akan berhenti melangkah untuk Indonesia. Terima kasih pahlawan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, Next Channel Flash News.
1: ASN daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah dan DPR telah sepakat status ASN di daerah, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan sepenuhnya berada di bawah tanggungan pemerintah pusat. Hal ini diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menerangkan status guru P3K paruh waktu atau penuh waktu bisa jadi PNS pada tahun 2027. Untuk merealisasikan hal ini, diharapkan pemerintah daerah tak merekrut

0: staf-staf baru mengikuti arahan pemerintah pusat.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Mbah saya dulu cerita, pejuang zaman dulu bawa bambu runcing, bertaruh nyawa di bawah tembakan peluru. Kalau sekarang, senjata saya, spatula, dan resep rahasia keluarga.

kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham.

0: Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KC

PKK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, Next Channel Flash News.
1: Saham terancam delisting, Denantara fokus benahi fundamental. COO Denantara Doni Oskaria mengatakan pihaknya fokus perbaiki fundamental BUMN Karya, PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya, sebelum menentukan nasib saham keduanya di Bursa Efek Indonesia. Menurut Doni, mempertahankan saham perusahaan di bursa tanpa perbaikan fundamental justru merugikan investor. Denantara ingin memastikan perusahaan benar-benar sehat secara keuangan, bukan sekadar terlihat baik di atas kertas. Keputusan terkait kemungkinan delisting akan jadi bagian dari proses transformasi setelah kondisi perusahaan dikaji secara menyeluruh. Denantara juga akan menangani BUMN Karya satu persatu, mengingat total utangnya capai ratusan triliun rupiah.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka Indihome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps. Free biaya instalasi dan langsung dapat hiburan lengkap.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang. Harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang nggak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang.

0: Ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet. Welcome to

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X-Channel Flash News.
1: Gempa NTT, sejumlah wisata populer Flores ditutup sementara. BNPB menutup sementara sejumlah destinasi wisata di Flores, NTT, pasca gempa. Destinasi yang ditutup antara lain Gua Rangko, Kampung Adat Wairebo, dan Taman Nasional Kelimutu. Penutupan dilakukan untuk memeriksa kondisi infrastruktur dan memastikan keselamatan wisatawan. Sementara itu, Taman Nasional Komodo tetap beroperasi normal karena tidak terdampak gempa. BNPB mencatat 8 objek wisata alami kerusakan ringan, sementara sejumlah hotel dan homestay juga terdampak. Lebih dari 5.000 orang mengungsi, dengan 900 lebih rumah rusak berat serta kerusakan pada puluhan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Pemeriksaan dan pendataan masih dilakukan, sementara destinasi wisata akan dibuka setelah dinyatakan aman dan layak.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM

0: saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Apa arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu nggak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi nggak tahu arah.

0: fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong. Dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 18 provinsi beri diskon dan pemutihan. Pemutihan pajak kendaraan masih tersedia di 18 provinsi pada Agustus 2026. Keringanan meliputi penghapusan denda, pengurangan pokok PKB, penghapusan tunggakan, hingga pembebasan denda SWDKLLJ dan BBNKB. Masa berlaku berbeda tiap daerah, sebagian berakhir 31 Agustus, sementara lainnya hingga September, Oktober, bahkan Desember 2026. Pemilik kendaraan disarankan mengecek jadwal, persyaratan, dan mekanisme pembayaran sesuai ketentuan daerah masing-masing. Daftar provinsi yang gelar diskon dan pemutihan pajak kendaraan diantaranya DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan beberapa provinsi lainnya.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

people, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet

0: internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada. Merdeka! Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: 3, 2, 1, channel inspirasi segala generasi. Halo X People, buat X People atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat X People, jangan sampai kantong lo jebol cuman gara-gara internet lemot plus kota cepat habis. Coba deh pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB. Waduh, ini juga sama ya, free wifi IndiHome. And guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812 8966 2625.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal.

0: khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap." Inspiration for every generation. X Channel. Welcome to X Channel.

Pay Later mengajarkan satu hal, masyarakat tidak selalu kekurangan uang, mereka kekurangan waktu. Pay Later sering diperlakukan sebagai simbol gaya hidup konsumtif. Namun, ledakan Pay Later menunjukkan sebagian masyarakat sedang mengejar kebutuhan, kenyamanan, dan tekanan sosial dengan pendapatan yang belum tentu ikut mengejar. Data OJK menunjukkan baki debit Pay Later perbankan mencapai Rp30,71 triliun hingga Juni 2026, tumbuh 33,54% secara tahunan. Jumlah rekening mencapai 32,8 juta dengan rata-rata baki debit sekitar Rp940.000 per rekening. Angka tersebut sekitar 0,34% dari total kredit perbankan, tetapi pertumbuhannya menunjukkan Pay Later telah menjadi bagian dari kebiasaan finansial masyarakat. Persoalannya, masyarakat tidak hanya memiliki satu tagihan. Utang kecil yang menumpuk dapat menciptakan tekanan besar. Pay Later menjual waktu. Konsumen memperoleh barang hari ini dan menyerahkan beban pembayaran kepada masa depan, sementara pendapatan masa depan tidak selalu pasti. Pay Later bisa berguna ketika digunakan secara terukur untuk kebutuhan yang jelas dan mampu dibayar. Namun, layanan ini menjadi berbahaya ketika digunakan untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan keuangan. OJK telah menerbitkan aturan penyelenggaraan BNPL melalui POJK 32 tahun 2025 dan memperkuat ketentuan

0: menurut sistem. Keputusan mengambil utang tetap harus berdasarkan pendapatan dan kebutuhan pribadi. PayLater bukan musuh, tetapi menjadikannya solusi permanen adalah tanda bahwa masalah pendapatan, daya beli, dan literasi keuangan sedang diabaikan. Jika masyarakat terus membeli waktu dengan utang, yang akan datang bukan kebebasan finansial, melainkan tagihan yang semakin panjang. Ekonomi digital seharusnya membuat masyarakat lebih berdaya, bukan lebih mudah terjebak. Membeli sekarang dan membayar nanti hanya terasa ringan jika pendapatan masa depan benar-benar aman.
1: Cie, dompet baru nih, Kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
2: Iya, Dek. Soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
1: Terus, Kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa?
2: Iya, bener banget, Dek. Apalagi coba?
1: Nih, satu lagi, Kak. Ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
2: Tahu dong. Cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
1: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
2: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, Dek.

0: Pah, kenapa sih tiap Agustus wajib pasang bendera? Kan cuma kain merah putih biasa.
1: Fajar, kain ini biasa. Tapi proses biar kain ini bisa berkibar bebas tanpa ada senjata yang nodong kepala kita, itu yang luar biasa mahal harganya.
0: Tapi kan zaman sekarang tantangannya beda, Pah.
1: Memang, Papa nggak minta kamu angkat senjata. Papa cuma mau kamu belajar yang benar, kuasai teknologi. Biar negara kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
0: Siapa? Biar Fajar yang kibarkan nama Indonesia di tingkat dunia nanti.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten. Welcome to X Channel.

Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama.

0: meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Job Fair Jakarta Utara Career Fest. Jakarta Utara Career Fest 2026 hadir secara hybrid bagi warga yang mencari pekerjaan. Job Fair virtual berlangsung hingga 31 Agustus melalui karir.jakarta.go.id, Job Fair offline pada 27 hingga 28 Agustus di Gedung Belatera Lifestyle Center, serta walk-in interview pada 31 Agustus di Kantor Kecamatan Jakarta Utara. Sejumlah perusahaan seperti Indomaret, ASKO, OCBC, Grab, dan Home Credit turut berpartisipasi. Informasi lowongan dapat dipantau melalui Instagram @sudin.nakertransi.jakut.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel

0: Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI-powered, human-driven.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Aduh, loading lagi sih, nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
2: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
1: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
2: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
1: Emang enaknya apa, Bu?
2: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali 24 jam.
1: Hiburan lengkap? Ciusan Bu RT, demi apa?
2: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
1: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
2: Betul, cukup 300-an aja.
3: Sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar. Allah.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan, Bu RT. Demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix, Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pengemudi Alphard diduga hantam motor pakai batu di Bintaro, polisi selidiki. Polisi mendalami insiden pengemudi Toyota Alphard memukul motor menggunakan batu yang diduga terjadi setelah kecelakaan antar pengendara di Jalan Veteran Raya, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2026. Menurut keterangan sementara polisi, kejadian bermula saat sepeda motor bersenggolan dengan mobil hingga mengenai bagian spion. Polisi menyebut pemilik mobil tidak terima dan motor kemudian dirusak menggunakan batu. Polisi telah mengecek TKP dan meminta keterangan pihak terkait. Hingga kini belum ada laporan polisi mengenai kejadian tersebut. Meski demikian, polisi tetap menindaklanjuti kasus dan masih mendalami kronologi serta pihak-pihak yang terlibat. Polisi juga masih mendalami status Toyota Alphard yang terlibat. Berdasarkan keterangan sementara, kendaraan tersebut merupakan mobil perusahaan. Video yang beredar di Instagram Bintaro 24 jam, ID memperlihatkan motor Honda Beat hitam mengalami kerusakan bagian depan setelah dihantam batu oleh pengendara Alphard putih.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: mencurigakan, jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya, dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Garis depan perjuangan era smartphone tuh di mana sih? Apakah di kolom komentar yang penuh amarah? Jelas bukan. Garis depan kita ada di balik layar kreatif, saat jemari kita memilih membagikan karya positif dibanding hoax. Saat kita memilih mendukung karya anak bangsa, mempromosikan budaya lokal ke mata dunia, ketimbang sibuk mencaci negeri sendiri. Bambu runcing kita hari ini adalah ide, karya, dan ketikan yang membangun, bukan menjatuhkan. Merdeka itu bebas berkarya, bijak bersuara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka. Welcome to X Channel.

ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemensos waspadai TPPO di tengah bencana NTT. Kementerian Sosial memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di tengah penanganan gempa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi

0: deteksi dini dan pencegahan, dengan melibatkan kepolisian. Dalam penanganan bencana, evakuasi dan penyelamatan korban tetap menjadi prioritas. Tim dari Direktorat Terkait Psikososial Kemensos juga telah berada di lokasi bencana. Kemensos memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan deteksi dini serta pencegahan TPPO. Pemerintah tetap mengantisipasi potensi TPPO dalam situasi bencana. Perhatian ini dilakukan setelah sebelumnya muncul kasus TPPO yang memanfaatkan situasi bencana di Palu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Aduh, jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya Bud, baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X-Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel

Currency, 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile penin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS, bebas biaya konversi kurs di luar negeri, dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panin multi currency. Panin, selalu untuk Anda.

0: seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, gerobaknya. Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: Mata ngantuk pakai kebaya, lagi suntuk ngapain ya? Jadi kiper sarungnya nggak punya, perut lapar tapi makan apa ya?
1: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
3: Hah? Gubuk apaan tuh?
1: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
3: Wah, spesial banget dong.
1: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
3: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
1: Udah, jangan kebanyakan wah, wah, wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangung Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan Instagram. Welcome.

mereka paruh waktu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan guru PPPK paruh waktu akan mendapat kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan status kepegawaian guru PPPK disepakati akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Pembahasan tersebut termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak. Menteri PANR Berini Widiantini menyatakan PPPK guru juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan dibuka pada awal 2027. Pemerintah juga

0: yaitu Kementerian Agama, Dikdasmen, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X

0: Sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau Aa beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
0: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, Aa.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819 11500225.

0: Lala, kamu tahu gak arti merdeka itu apa?
1: Merdeka itu kalau makan kerupuk pas lomba gak pakai tangan.
0: Bukan ih, kata Bu Guru, merdeka itu bebas bercita-cita tinggi banget, sampai ke bintang.
1: Wah, kalau gitu Lala mau jadi astronot yang bawa bendera merah putih ke bulan.
0: Aku yang bikin roketnya ya.
2: Jaga dan wujudkan mimpi anak-anak bangsa. Di tangan merekalah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ramai-ramai kirim bantuan untuk korban gempa di NTT. Pemerintah menggencarkan pengiriman bantuan ke wilayah terdampak gempa 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Hingga hari kelima penanganan, sebanyak 253 ton logistik telah tiba di NTT. Pada 19 Agustus, pemerintah kembali mengirim 65 ton logistik dengan 5 pesawat. Bantuan meliputi makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Penyaluran dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan senilai Rp14,652 miliar. Hingga 18 Agustus, tercatat 70 orang meninggal dunia, 665 luka-luka, 31.220 mengungsi, dan 16.411 keluarga terdampak. Selain pemerintah, donasi masyarakat mencapai Rp2.164.037.334. Polri menyiapkan 3.500 kantong beras, 3.500 paket sembako, serta bantuan lainnya. Karang Taruna Nasional menyiapkan 6 tenda multifungsi dan dana operasional Rp100 juta. Sementara TNI AD mengirim sekitar 70 ton logistik, 2 ambulans, 5 truk, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan pengungsian. Jumlah bantuan dan distribusi terus dikoordinasikan agar menjangkau masyarakat terdampak.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Pasar kripto mengalami penguatan tajam pada Kamis setelah Bitcoin naik sekitar 8% dan bergerak mendekati level $70,000 US. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak naik sekitar 8% dan mendekati level $70,000 US. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang menguat sekitar 18,4% ke atas level $2,300 US, sehingga mendorong kapitalisasi pasar kripto global naik menjadi sekitar $2,45 triliun US. Kenaikan ini dipicu oleh kombinasi pembelian baru, membaiknya sentimen makro, dan short squeeze. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh penurunan

0: Penurunan imbal hasil obligasi jangka panjang, pelemahan dolar AS, rencana perluasan program pembelian kembali obligasi treasury jangka panjang pemerintah AS, serta arus masuk ETF Bitcoin dan Ethereum senilai 1,1 miliar dolar AS. Hal ini memicu total likuidasi posisi kripto mencapai kurang lebih 792 juta dolar AS, dengan sekitar 735 juta dolar AS berasal dari posisi short. Bitcoin menghadapi resistensi psikologis di sekitar 70 ribu dolar AS dan perlu bertahan di atas area 64 ribu hingga 65 ribu dolar AS agar pemulihan terlihat lebih sehat. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio.

0: saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, ui.
1: Halah, yo penak diparingi urap-urap karo kulupan Jawa to, Kang.
2: Aya-aya wae, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.
1: Iya juga ya, beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
0: Beda-beda tapi tetap satu jua, itu baru Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna yang memperindah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat HUT RI.

0: Flex People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Allah.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae ke IndiHome promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan Bu RT, demi apa?
1: Iya Neng.

32. IndiHome Promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

0: 1032 channel inspirasi segala generasi. Hello X people, dan aduh udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X people gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet, internet yang lemot plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamics. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamics, internet kenceng itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB, sama free wifi IndiHome. Dan coba deh tebak untuk harganya berapa? Harganya cuma 300 ribuan aja X people. Wow, itu kita udah bisa streaming, gaming, scroll medsos, digas terus ya. No drama, no limit. Jadi buruan, ayo pasang IndiHome One Dynamics. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, bisa menghubungi wilayah Serang ke Bang Ajid di nomor 0852 1797 2222, atau untuk wilayah Cilegon ini bisa ke Sestika ya di nomor 0812 8966 2625.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup menguat 1,68% ke level 6501,58. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan Kamis 20 Agustus 2026 naik 107,46 poin atau 1,68% ke level 6501,58. Pada pembukaan perdagangan, IHSG berada di level 6447,25. Sepanjang perdagangan, IHSG mencatat level tertinggi 6514,67 dan level terendah 6444,39. Seluruh sektor saham menguat. Sektor material dasar naik 3,46%, sektor konsumer primer menguat 2,16%, dan sektor industri naik 2,15%. Sejumlah saham yang tercatat menguat antara lain AMMN, MLPT, HRTA, INDY, BRMS, dan Arci. Bank Indonesia mempertahankan BI rate pada level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur 18 dan 19 Agustus 2026. Rupiah di pasar spot ditutup menguat 0,52% ke level Rp17.748 per dolar Amerika Serikat. Harga emas batangan antam naik Rp80.000 menjadi Rp2.725.000 per gram. Harga buyback naik Rp80.000 menjadi Rp2.585.000 per gram. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kuota BBM subsidi dipangkas 58,5% pada 2027, pengguna Pertalite bersiap terimbas. Pemerintah berencana memangkas kuota BBM bersubsidi pada 2027. Berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan, kuota BBM tertentu bersubsidi ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter. Angka tersebut turun dari total kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Kuota BBM subsidi pada 2027 berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter atau 58,5%. Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar $75 per barel pada 2027. PLT PLH Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardianto mengatakan pengurangan subsidi BBM merupakan bagian dari langkah pemerintah melakukan pengendalian subsidi, termasuk Pertalite. Dengan pemangkasan kuota tersebut, masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi berpotensi menghadapi pengetatan akses terhadap BBM subsidi. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan beban pengeluaran apabila masyarakat harus beralih ke BBM non-subsidi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
5: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
4: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
5: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
4: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
5: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
4: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
5: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
4: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
7: Cie, dompet baru nih, Kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
8: Iya, Dek. Soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
7: Terus, Kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa?
8: Iya, bener banget, Dek. Apalagi coba?
7: Nih, satu lagi, Kak. Ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
8: Tahu dong. Cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
7: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
8: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, Dek.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek aturan bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggeliatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya, makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

Saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya. Welcome to X Channel Radio.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Belanja online meningkat, tetapi konsumen belum tentu sejahtera. Pertumbuhan transaksi retail online dan marketplace sebesar 35,13% secara tahunan menjadi sinyal menarik ekonomi Indonesia. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja digital tetap kuat, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 2 2026 melambat menjadi 5,29% dari 5,61% triwulan sebelumnya. Namun, lonjakan transaksi online bukan tanda daya beli masyarakat kuat. Di era diskon, gratis ongkos kirim, cicilan digital, dan promosi algoritma, jumlah transaksi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang berbelanja lebih sering bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena harga terlihat murah, pembayaran mudah, atau pembelian ditunda melalui kredit digital. Inilah paradoks ekonomi digital. Transaksi tumbuh cepat, tetapi keuangan rumah tangga belum tentu membaik. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53,3% terhadap PDB hanya tumbuh 5,06%. Indeks keyakinan konsumen juga turun ke level 117,8 pada Juni 2026, terendah sejak September 2025. Artinya, masyarakat tetap berbelanja ke platform digital, tetapi lebih berhitung. Pertumbuhan transaksi online harus dibaca bersama kualitas konsumsi. Ekonomi digital dapat

0: Apakah transaksi menciptakan usaha lebih kuat, pekerjaan lebih baik, pendapatan stabil, dan konsumen yang sehat secara finansial?
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: melindungi langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, poli KB, dan dokter spesialis.

bulan, 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemhan ungkap alasan pemerintah akan jual KRI Ki Hajar Dewantara. Kementerian Pertahanan mengungkap alasan pemerintah berencana menjual KRI latih milik TNI Angkatan Laut, Ki Hajar Dewantara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kapal tersebut telah diusulkan untuk dihapus sejak 2017. Menurut Rico, pertimbangannya terutama karena usia kapal yang sudah cukup tua. Kapal buatan era 1980-an itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Penghapusan diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang. Saat ini, prosesnya menunggu persetujuan Presiden dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Usulan penjualan disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden nomor R33 yang dikirim ke DPR. Surat tertanggal 14 Juli itu berisi permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol

0: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
1: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
0: Kita hari ini menyatukan potensi.
1: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
0: Pegang kendali, ambil peranmu.
1: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofngard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
1: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
0: Hah? Gubuk apaan tuh?
1: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
0: Wah, spesial banget dong.
1: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time, bareng.

0: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
1: Teruskan perjuangan kami.
0: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
2: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru,

7184 7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0: عَجَبًا.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata,

0: lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.

mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa sholat subuh berjamaah. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang bagus untuk kita renungkan. Di mana seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kam min alilin ashahinan min ad-dahri. Fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahika. وقد نسيزت أقفانه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد كبدت أزوى أرواحهم ليلة القدر. Seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih bisa hidup hingga waktu fajar. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Wa kam min alilin ashahinan min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa lama. Fa kam min fatan

sawa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi dan petang hari. Wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki. Wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri. Padahal ruh mereka telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bait-bait syair ini memberikan faedah kepada kita bahwa kullu nafsin

Ibrah kematian kata para ulama bukan di mana kita mati, tapi bagaimana kita mati. Kalau kita melihat sejarah yang dicatat para ulama salaf, ada beberapa sejarah yang menarik untuk kita bahas saat kematian orang-orang yang dianggap mulia dalam sejarah. Contoh saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu

Wahai anakku, kuli katakan, wajaat sakratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut dengan kebenaran, itulah yang membuat orang lari darinya. Artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ingin mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa siapapun manusianya pasti disentuh kematian, termasuk dirinya, dan itulah yang membuat orang lari darinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an saat ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu, saat detik sakaratul maut, anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an itu berada di sampingnya, dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya bunai, letakkan kedua pipiku di tanah. Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu an diturunkan dari dipannya, kemudian diletakkan di tanah, kemudian pipinya diletakkan di bumi, kemudian mengatakan, ya waili, sungguh celaka aku, dan sungguh celaka ibuku, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosaku. Kemudian Umar radhiyallahu an pun menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan Khalifah Ma'mun ma'ruf, seorang khalifah yang berakidah Mu'tazilah, saat detik-detik wafatnya dia mengatakan, ya man la yazulu mulku, irham man kazzala mulku. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangi kepada orang yang telah hilang kekuasaannya. Dan perkataan yang sama dikatakan oleh Al-Imam Al-Wathiq, masih kerabat Khalifah Ma'mun, saat detik-detik wafatnya dia juga mengatakan, ya ma la yazulu mulkuh irham man qad zala mulkuh. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangi kepada zat yang telah hilang kekuasaannya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah ma'ruf, Umar bin Abdul Aziz, saat detik-detik wafatnya dia membacakan surah Al-Haqqah ayat 28-29, ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah, duhai kiranya harta yang kubangga-banggakan sia-sia, tidak ada manfaatnya saat kematian datang. Duhai kiranya kekuasaan yang ku agung-agungkan pun tidak ada manfaatnya sampai kematian datang. Begitulah para ulama mengkisahkan bagaimana manusia-manusia mulia saat detik-detik wafatnya. Abu Bakar, Umar radhiyallahu an takut kalau-kalau seandainya kematian mereka suul khatimah. Dan harusnya kita juga seperti itu. Karena dalam syair ini dikatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Tidak ada yang tahu, ikhwan. Karena ulama mengatakan, an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu saudara kematian. Betapa banyak orang-orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Makanya dari sini kata para ulama, kalau orang ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu sangat mudah sekali. Kalau orang-orang ingin menghendaki kematiannya husnul khatimah, itu tanda-tandanya sangat mudah sekali. Apa itu? Lakukan ibadah sebelum tidur. Kalau sebelum tidur dia melakukan ibadah banyak, mungkin dia berwudu, mungkin dia salat, mungkin dia berdoa, mungkin dia membaca Al-Quran, atau mungkin dia berzikir, kemudian dia tertidur, maka tidurnya dianggap ibadah. Kalaupun seandainya Allah bangunkan, maka dia dibangunkan di atas

fitrah. Tapi kalaupun diwafatkan, maka pasti diwafatkan di atas kebaikan. Karena orang tidak tahu orang tidur itu apakah besok bangun atau tidak, siapa yang tahu. Kemudian wakam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang-orang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Ada orang yang mengatakan bahwa dengan kesombongannya bahwa dia tidak akan mati karena tidak ada penyakit yang menyentuhnya. Rupanya dia pula yang pertama

mati. Nampak gagah badannya, mati juga. Bukan mati karena suntik vaksin. Ya memang sudah waktunya dia mati. Wa kam min alilin ashahina min ad-dahri.

karena kematian itu sudah ditakdirkan masalahnya. Ada seorang raja yang sangat kaya raya, penuh dengan kekuasaan, sombong dia, bawa pasukan dia. Tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh orang yang nampaknya dia fakir, menghalangi jalan sang raja ini. Kemudian sang raja marah dan mengatakan, "Man an, siapa kamu? Menghindar kau dari jalanku?" Maka orang ini mengatakan, "Tidak, aku tidak akan menghindar dari jalanmu sampai aku ada hajat dan keperluan kepadamu." Maka orang-orang yang dibawa sang raja congkak zalim ini, sombong ini, berusaha untuk menyingkirkan orang yang menghalangi itu. Tapi sang raja kemudian turun dari kudanya dan mengatakan, "Ada apa dengan kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Ada hajat keperluan kepadamu, tetapi hanya saya dan kamu saja. Jangan bawa prajuritmu." Akhirnya kemudian menyingkirlah sang raja dengan orang fakir tadi. Setelah berdua-duaan, sang raja mengatakan, "Man an, siapa kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Ana malakul maut, saya adalah malaikat maut." Kemudian dicabut rohnya sang raja zalim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, siapa yang tahu kematian? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sedang berdua duduk bersama perdana menterinya, ngobrol di sebuah ruangan. Tiba-tiba pintu diketuk. Kemudian Nabi Allah Sulaiman membuka pintu itu. Rupanya nampak orang yang sangat hitam, legam, menakutkan, dan matanya sangat tajam memandang perdana menteri itu. Kemudian ngobrol sebentar dengan Nabi Allah Sulaiman, orang yang menakutkan itu pergi. Sang menteri ngomong kepada Nabi Allah Sulaiman, "Siapa dia?" Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Huwa malakul maut, dia adalah malaikat maut, mau mencabut nyawa seseorang." Maka sang perdana menteri ini ngomong kepada Nabi Allah Sulaiman, "Jangan-jangan itu nyawaku yang akan dicabut, wahai Sulaiman. Bawa aku dengan kekuatan awanmu pergi dari sini. Terserah kau tempatkan di mana, akasal jangan dia dipertemukan dengan aku," katanya. Akhirnya Sulaiman, karena dia menundukkan angin dan juga awan, maka kemudian Nabi Allah Sulaiman dengan orang ini pergi, rupanya sampai di India. Ketika turun dari awan, rupanya orang yang menakutkan itu sudah menunggu di situ. Subhanallah. Akhirnya dicabutlah nyawa dia. Dari sini Allah katakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi

bukan alamat kematian, muda juga bukan berarti jauh dari kematian. Kematian itu menyasar siapa saja. Apalagi anak-anak muda di zaman sekarang gitu. Orang tua lama matinya karena di rumah saja. Yang suka ke jalan itu kan anak-anak muda tuh, yang bisa naik motor tuh. Kita hati-hati ditabrak orang, enggak hati-hati nabrak orang. Ya. Makanya di sini kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemuda tertawa di pagi hari dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Ada seorang syekh bercerita, ada anak muda. Anak muda ini subhanallah tidak malu untuk membaca Al-Quran, karena di zaman itu kan belum ada handphone. Jadi kalau ingin membaca Quran ya harus bawa mushaf kemana-mana. Lain sekarang Allah mudahkan. Wanita haid sekarang ini dimudahkan bisa baca Quran dari handphone. Tapi dulu orang kalau baca Quran harus bawa mushaf. Bahkan ada mushaf itu, ada mushaf mini, mushaf saku. Bisa ditaruh di saku kita dan bisa digunakan untuk kemana saja. Jadi anak muda ini saking cintanya dengan Al-Quran, dia tidak pernah meninggalkan Quran. Di pesawat dia baca Quran, di kereta dia baca Quran, di bus dia baca Quran, tidak malu dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi identitas hidupnya. Sampai satu hari Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kematiannya dengan cara kecelakaan. Jadi dia naik mobil, kemudian tabrakan dengan hebat sekali, sampai akhirnya koma. Kemudian dia pun dibawa ke mustasyfa, ke salah satu rumah sakit. Maka sang alim, ada seorang alim berziarah kepada anak muda ini. Subhanallah, kata sang alim ini, anak muda ini sepanjang perjalanan dari mulai dia tertabrak mobilnya, kemudian hancur, dia pun luka-luka, dan dia pun koma, tapi lisannya tidak pernah diam dari qiraatul Quran. Apa yang dibaca? Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini yang diulang-ulang. Surah Najm. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, yang keluar dari lisannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia mati dalam kalimat in huwa illa wahyun yuha. Anak muda tapi mati di atas husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Karena setiap manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana kematiannya. Kalau dia meninggal saat membaca Quran, maka dibangkitkan juga saat membaca Quran. Kalau dia meninggal saat sujud, seperti yang terjadi kepada seorang budak hitam yang legam yang dibawa oleh Abdullah ibn Mubarak dari kota Madinah menuju Syam, karena budak ini saleh, ingin dipertunjukkan kepada para ulama-ulama yang ada di Syam bahwa masih ada orang-orang yang mustajab doa.

dan dia mustajab doa. Ketika dia sujud lama tidak bangkit-bangkit, rupanya meninggal. Maka man mata ala syai'in, siapa yang mati dalam bentuk apapun, maka dia pun akan dibangkitkan seperti itu. Kalau dia mati dalam posisi sujud, maka dibangkitkan ketika sujud. Atau di zaman Nabi SAW ketika hajjatul wada, ada seseorang naik unta, kemudian jatuh dari unta di atas kain ihramnya, kemudian meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yub'athuna yawmal qiyamati mulabbiyan, dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dan dia sedang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitulah manusia. Tentu ini yang husnul khatimah. Yang sul khatimah tentu beda lagi. Kemudian wa kamin saghirin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya, padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Lihat bayi-bayi itu, yang harusnya mereka secara logika harusnya panjanglah usianya bayi-bayi itu. Tapi betapa banyak bayi-bayi yang meninggal sebelum dia balik. Banyak sekali. Entah bayi itu dibunuh orang tuanya atau karena memang Allah takdirkan kematiannya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa kematian itu tidak pernah melihat usia. Mau bayi, mau remaja, mau dewasa, mau anak muda, mau sudah tua, kematian itu menyasar kepada siapapun. Karena kematian itu sebuah kepastian yang pasti dialami manusia. Datangnya pun tanpa pemberitahuan. Dan dia bukan akhir dari sebuah perjalanan. Wa kam min arushin zayyanuha li zawjiha wa qad kubidat az arwahuhum laylata qadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mereka para mempelai laki-laki, padahal ruhnya telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Kita sering mendengar berita seorang pengantin yang baru menikah, tahu-tahu ketika akan meninggal. Saya lihat di YouTube itu, ada orang habis akan meninggal dia. Bahkan ketika hantaran, maksudnya mau melaksanakan akad, naik mobil gitu dengan keluarganya, kecelakaan tuh, masuk jurang, mati semua sama pengantin-pengantinnya. Padahal pengantin sebelum meninggal, saya yakin malamnya itu sudah menghayal dia. Pastilah menghayal. Yang namanya pengantin pasti menghayal. Tapi dia tidak pernah menghayal kematian, dia menghayal kesenangan. Tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti ada jatah kematiannya. Tetapi saya ulang dari awal bahwa ibrah itu bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Karena ada orang yang kemudian pergi haji atau umrah, mereka sanggup haji dan umrah, tapi menunggu tua. Alasannya, saya ingin mati.

Bukankah di Mekah itu banyak tempat-tempat mustajab doa? Di Madinah juga sama, ada raudhah di situ. Antara mimbar dan kamar Nabi SAW itu mustajab doa. Kenapa doamu tidak

seorang yang suka mengumandangkan azan. Kalau orang dulu kan azan pakai menara, naik ke atas. Sekarang pakai mic saja kan. Sekarang dulu orang dulu naik ke atas menara supaya suaranya terdengar. Lah menara masjidnya itu berdekatan dengan gereja. Menara masjidnya itu berdekatan dengan gereja. Dan di gereja itu ada biarawati wanita yang sangat cantik. Apabila dia sedang mengumandangkan azan, wajahnya tertatap kepada wanita cantik biarawati gereja itu. Entah setan apa yang merasuki jiwanya. Akhirnya dia pun, karena setiap hari azan, setiap itu pula dia melihat. Dan wanita itu pula melihat dia. Allah takdirkanlah jatuh cinta dua sejoli ini. Zaman dulu tidak ada handphone. Kalau sekarang ya minta nomor telepon, minta WhatsApp, minta grup gitu ya. Zaman dulu ya masih kecil-kecil kan, pakai surat linting bahasanya. Di surat gitu ya, itu udah senang tuh, bahagia luar biasa itu. Baru pegang suratnya, belum pegang orang ya. Orang dulu kan begitu. Baru lewat saja, enggak natap udah senang. Akhirnya kepikiran dia ingin meminangnya. Namanya biarawati kan tidak boleh menikah masalahnya. Tapi kadang sudah cinta. Anak muda ini beranikan diri datang ke gereja, kemudian bertanya kepada orang tuanya, ditunjukkan orang tuanya, tapi orang tuanya menolak, menolak mentah-mentah. Kenapa? Biarawati tidak boleh kawin. Ya. Akhirnya kemudian dia pun sakit di atas cintanya, sampai dia terbaring, kemudian sakit parah. Gurunya seorang alim menasihati anak muda ini. Dan mengatakan, apa tidak ada wanita lain kecuali wanita itu bukan muslim. Dia seorang Nasrani, banyak wanita muslimah. Tapi anak muda ini mengatakan, tidak, hatiku sudah tertambat kepada dia. Bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan dia. Kata sang alim, bagaimana kau mendapatkannya? Dia Nasrani. Pun bapaknya tidak menyetujui pernikahanmu, sudah tinggalkan saja. Daripada kau sakit seperti ini. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, demi Allah wahai Syekh, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan aku berjumpa dengan dia di dunia, janganlah Allah takdirkan aku tidak berjumpa dia di akhirat. Kata Syekh mengatakan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya aku akan berjumpa dengan dia di akhirat? Kemudian dia mengatakan, kafartu bidini wa amantu bidiniha. Aku kafir dengan agamaku dan aku beriman dengan wanita itu. Subhanallah, pindah agama. Kafartu bidini wa amantu bidiniha. Aku kufur dengan agamaku dan aku beriman dengan agama dia. Kemudian dia mati. Subhanallah. Satu tahun setelahnya, kemudian wanita itu mendengar bahwa laki-laki yang mencintainya sakit kemudian meninggal. Dia pun sakit. Sakit di atas cinta dua-duanya. Maka Syekh ini mendatangi wanita itu dan menasihati. Wanita itu juga mengatakan, engkau sudah tahu masalahku dengan laki-laki itu, wahai Tuhan. Ya, sudah tahu. Kemudian dia pun mengatakan kalimat yang sama, kalau Allah takdirkan aku tidak berjumpa dengan dia di dunia, janganlah kemudian Allah takdirkan aku tidak berjumpa di akhirat, katanya. Kata Syekh ini, bagaimana caranya? Dia mengatakan, kafartu bidini wa amantu bidinihi. Aku kufur dengan agamaku Nasrani, aku beriman dengan agama dia muslim. Subhanallah. Allah pisahkan di dunia, Allah pisahkan lagi di akhirat. Enggak ketemu. Yang satu masuk Nasrani, yang satu pula masuk Islam, agak-agak silang. Ya. Tapi begitulah kematian. Sampai ada seorang syekh juga bercerita. Ada anak muda saleh, talabul ilmi. Dia mencari pekerjaan. Akhirnya kemudian dia dapatlah pekerjaan di kapal yang suka mengangkut kontainer-kontainer besar dari negara ke negara. Akhirnya dia pun naiklah ke kapal tersebut. Kebetulan kapal ini mengarah ke India. Karena dasarnya orang alim, dia berusaha berdakwah di atas kapal itu. Di kapal itu tidak pernah ada orang azan, dia azan. Tidak pernah ada orang komat, dia komat. Tidak ada orang pernah solat berjamaah, dia ajak orang satu kapal solat jamaah.

Senanglah orang-orang kapal itu. Sampai pada waktunya kapal ini menyandar di sebuah kota isinya maksiat. Kota itu maksiat semuanya. Kemudian setelah tahu anak muda ini bahwa kapalnya harus ngedok di situ.

Tapi anak muda ini tak mau. Sampai pada waktunya entah setan apa yang merasuk kepada dia. Penasaran kenapa kawan-kawannya setiap hari turun, pagi, pulang, petang, begitu. Jadi ikuti dari belakang. Rupanya kawan-kawannya mengarah ke mana? Ke tempat lokalisasi. Ke tempat pelacuran, narkoba, khamr dan begitu seterusnya.

dia pula yang paling parah dari kawan-kawannya yang parah. Sudah 2 bulan, 3 bulan kapal itu harus pergi. Rupanya semua penumpang kapal itu, nakoda-nakodanya, awak-awak kapalnya dah masuk. Anak muda pula tak ada. Dia yang paling soleh, dia pula yang tak ada di kapal. Sehingga sang nakoda ini mengatakan, mana itu anak muda yang soleh itu mana? Maka orang-orang mengatakan, si fulan telah tersesat, si fulan lebih buruk daripada kami, katanya. Kalau begitu, bawa dia, masukkan ke kapal, kita mau berangkat balik. Akhirnya kawan-kawannya turun. Rupanya laki-laki itu sedang teler bersama seorang wanita pelacur. Mau diajak balik tak mau dia. Dia mengatakan, kalau kalian mau balik, baliklah, katanya, aku di sini saja. Subhanallah. Tetapi karena tanggung jawab nahkoda, dia mengatakan, angkat ikat bawa ke kapal. Karena orang mabok. Sampai di kapal, pulanglah. Sudah tidak ada suara azan, tidak ada suara qomat, tidak ada solat jamaah, tidak ada orang ngaji lagi, ikhwan. Sampai satu malam, tiba-tiba di satu kamar kapal itu berteriak luar biasa kesakitan. Yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Rupa yang berteriak itu anak muda yang soleh itu. Orang-orang panik di tengah lautan. Akhirnya kemudian orang-orang pun bingung. Bagaimana ini, katanya, ada apa dengan dia? Rupanya sebelum sampai beberapa hari ke tempatnya, anak muda itu meninggal. Ketika dimasukkan ke rumah sakit dan dicek, rupanya dia terkena penyakit AIDS. Naudzubillah. Lihat, ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kematiannya seperti ini. Su'ul khatimah. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agama. Karena banyak orang-orang yang tidak tahu akhir daripada kehidupannya. Ada yang Allah akhiri dengan kebaikan, alhamdulillah, tapi ada orang-orang yang Allah akhiri dengan su'ul khatimah, na'udzubillah. Dan kisah ini banyak. Lihat kalau kita di Batam saja. Kita melihat, kadang-kadang kita di Batam ini baru tahu setelah kita melihat YouTube, setelah viral, baca koran, ya kan? Ketika kita membaca ada seorang wanita pelacur, tahu-tahu ditikam di hotel, gitu kan, mati dia habis melakukan zina. Naudzubillah. Atau berita-berita di Nusantara, kan, yang habis berzina kemudian dibunuh, dimutilasi. Gimana ini kematiannya, kawan? Ya. Maksudnya tidak usah jauh-jauh kita cerita di negeri orang gitu ya. Di negeri kita saja. Sampai waktu saya di Bengkong tuh, ada seorang RW, tidak sebut Bengkong mananya, mati ditandas di kamar mandi, tersungkur gitu, kayak sujud di kamar mandi. Rupanya kelakuannya dia itu memang suka jual lahan, ceritanya. Jadi ya biasalah tuan takur di Batam, ya, jual lahan, nanti dijual lagi ke orang, dijual lagi sampai surat dipotopo-topo. Dia juga yang jual tuh. Sampai akhirnya di demo orang. Entah malamnya habis dugem, katanya ceritanya habis dugem. Kemudian paginya ditemukan dia sedang sujud di kamar mandi, matinya sedang sujud di kamar mandi. Mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa, pegang perutnya sampai sujud. Coba meninggal di kamar mandi habis dugem lagi. Kemudian orang menuntut soal urusan tanah lagi. Bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah? Nah, ini terjadi. Makanya di sini, kenapa kemudian bait-bait syair ini mengatakan bahwa kematian itu tidak ada tanda-tanda jelas. Anak kecil bisa mati, orang sehat bisa mati, orang kaya bisa mati, para pejabat, para pemimpin, semua bisa mati. Tidak ada yang lepas dari kematian. Herannya, ada di antara kita itu yang setiap hari melihat ada orang mati. Jelas. Kita sendiri suka memandikan orang mati, bahkan mengantarkan ke kuburan, bahkan masuk pula ke liang lahat. Tapi sedikit sekali orang yang mengambil ibrah bahwa kita juga akan mati seperti dia. Itu masalahnya. Kan kita hari-hari melihat orang kematian. Kenapa coba? Orang kemudian

keras hatinya tidak mengambil ibrah dari kematian bahwa kita akan mati. Karena yang namanya kematian itu setiap hari ada beritanya, sehingga rasanya biasa saja. Coba kalau kematian itu mungkin setahun sekali, mungkin orang takut kan itu. Tapi karena hari-hari mati, di sini mati, nanti besok di sana mati, bahkan kita pula yang memandikan orang mati, sudah biasa jadinya. Kebiasaan itulah menjadikan kematian bukan perkara yang luar biasa bagi kita. Itu pula yang menjadikan kita tidak bisa mengambil ibrah kematian. Padahal orang yang cerdas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang introspeksi dan orang yang mempersiapkan setelah kematiannya. Artinya orang yang tidak cerdas

0: dan umatnya pun kurang lebih daripada usia nabinya. Makanya Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70. Artinya kalau kita usianya sekarang 40 atau di atas kepala 40 gitu atau 50, berarti sudah dekat tuh. Kita prediksi kan. Betapa banyak orang-orang yang sudah 70 tahun lah usianya, merasa dia akan hidup selamanya. 70 tahun. Atau mungkin lewat daripada 70 tahun, seolah-olah enggak akan mati dia. Padahal sudah lewat tuh. Rasul mengatakan wa qalilun mayujawizu dzalik, sedikit yang melewati itu. Artinya sudah lewat daripada 70 tahun kan. Lah kenapa orang tidak mengambil ibrah kematian juga? Ya, sekali lagi karena hari-hari kita melihat kematian jadi biasa kita melihatnya. Tetapi sekali lagi bagi kita orang yang beriman, tentu kematian adalah akhir daripada penderitaan. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, kematian itu awal daripada penderitaan. Wallahu alam. Mudah-mudahan mengambil ibrah dari ceramah singkat ini. Subhanallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu mir rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: muda, apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir, itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Greetings people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung,

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bukan kabut atau mendung, kualitas udara Jakarta peringkat 3 terburuk dunia. Kualitas udara Jakarta kembali memburuk. Berdasarkan IKI Air pada pukul 6 pagi, Jakarta peringkat ketiga kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sementara udara terburuk nomor 1 di dunia dipegang oleh Kinshasa, Kongo dan selanjutnya ternyata adalah Kuching, Malaysia. Udara Jakarta masuk kategori tidak sehat. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pemprov DKI menyiapkan 3 strategi, yakni memperluas layanan Trans Jabodetabek, menargetkan 10.000 bus listrik pada 2030, serta mengoptimalkan pengolahan sampah melalui fasilitas RDF Rorotan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Inilah kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja besar yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Apa yang ia inginkan, hampir selalu bisa ia dapatkan. Suatu hari, Ibrahim pergi berburu ke hutan. Setelah berjam-jam menunggangi kuda, ia pun merasa lelah. Ia pun duduk beristirahat di bawah pohon dan mengeluarkan sepotong roti untuk mengisi tenaga. Namun baru saja hendak dimakan, seekor gagak datang menyambar roti itu lalu terbang menjauh. Ibrahim terkejut, bukan karena kehilangan roti, tetapi karena merasa penasaran mengapa gagak itu mengambil roti dari tangannya. Ia pun mengikuti burung itu menembus semak dan pepohonan. Setelah cukup jauh berjalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di bawah sebuah pohon, terikat seorang lelaki yang tubuhnya lemah dan penuh luka. Ternyata lelaki itu adalah seorang saudagar yang dirampok dalam perjalanan. Para perampok mengambil seluruh hartanya, lalu meninggalkannya terikat sendirian di tengah hutan. Ibrahim segera melepaskan tali yang mengikatnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana engkau bisa bertahan hidup di sini?" Dengan suara lemah, saudagar itu menjawab, "Sudah 7 hari aku berada di sini, dan setiap hari seekor gagak datang membawakan makanan dan minuman untukku." Saat itulah Ibrahim melihat roti yang tadi disambar dari tangannya berada di dekat saudagar tersebut. Hatinya bergetar. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan kepada seorang yang terikat, tak berdaya dan jauh dari pertolongan manusia, Allah tetap mengirimkan rizki melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sejak hari itu, Ibrahim bin Adham hidupnya berubah. Ia mulai memahami bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena yang menjamin rizki bukanlah singgasana, bukan pula kekuatan manusia, melainkan Allah, sang pemberi rizki. Dan terkadang untuk mengingatkan manusia tentang hal itu, Allah cukup mengirim seekor gagak. Jika hari ini kamu sedang cemas memikirkan rizki, ingatlah kisah ini. Allah yang memberi makan saudagar yang terikat di tengah hutan adalah Allah yang sama yang mengurus hidupmu hari ini. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, dan tugas hati kita adalah percaya. Karena rizki tidak selalu datang dari arah yang kita lihat, tetapi seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM